0: every Monday to Saturday, 2 to 4 p.m., only on MyTV.
1: Nisambulo bilang na turang kyan marama. O kinda mo kimi ni talitiu kyan ando telon diwa sinigo na diwa tataro na single po intindai. Nando program po kumada ando ng garamit yung menando kimi ruwe na bi single utilu kyan sar. Nisambulo bilang na sa matigo na bi korita kataka na bi bunon duin duin sa matigo may kina. Watan na kina kimi ni na sa matigo menando bi koro. Nisambulo bilang na sa ng garamit yung bagay buwa single po sa so sa iya tong garamit ang idani. O kumina bilang na po ilim yung intindi taka ng unong gumuni sa matigo may kina. Iya single ko ni sarida sa antam bitigo nando pulangi ay siya buti ni Kami yang baik komit main kerap tinggal sini, masih lima puluh pernah.
2: Boleh berangkat so,
1: pernah kamu?
2: Happy New Year,
1: Happy New Year. Kita buat kami nanti ko, nasi kelima ni kuah, boleh belum ni sulit, belum ni ngau, nanti tu nonsos, sehingga tiga bulan baki. Mau ni main dah benar sehingga lima kuah, mau ni main pulang itu kuah, nego sini mau ni buat taru. Untuk sementara mau ni bukan pulang ni kita tiga bulan nak program.
2: Pernah kau sabo mula tu kami kena turangan merama dorong mana lewa, ena sehingga lima ni sehingga nanti buat taru dua kena rua, ena bi sehingga lutu lewu. Sambil kena bukan pernah kau bukan nonton turang. Nai bukan bola, kalau ni kian teman ni bukan tiga bu. Ninda ambat di bapa tak tanya ni naru nondo luru sambul kapa. Nih tak kan itu sebenarnya tu nai ambat kengo. Sabar rom tapat tali tunggu na Januari. Nai mata ni bola, enaru nondo luru sambul kapa. Sabar kan ni bina tu nai nonda kengo nongo. Bikin dan apa baru tu mai cuni tu mai. Mesti bikin dan bikin korokor bukan binti. Nai sana tini kapa ni nonda bawa tiga bu. Mereka tu milisinga. Mereka tu lagi nai rumun rumun milisinga. Kalau sabar kan bulan tanya nasi.